96,2 FM Elsanda. Selamat pagi untuk teman Elsanda yang ada di streaming kita di www.elsandafm.com. Yang udah dari tadi juga dengerin Lisa di siaran frekuensi radio 96,2 FM. Okay. Seperti biasa juga Liza mau ngabsen dulu deh untuk teman Elsanda. Member Elsanda, oh beda ya member sama yang lain. Iya beda. Kalau member itu namanya selalu disebut gitu ya, sama penyiar setiap saat tuh disebut. Jadi tambah ngetop. Yang mau gabung boleh, silakan saja ya. Oke, selamat pagi Mimi Kusnila yang punya dapur Sri Muja di Majasari. Ada Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek. Kemudian ada Kang Sony Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon.

Pon Indra Mayu, ada Mama Ruki, Mimi Ias, Bulak Teluk Agung Indra Mayu. Terus ada Mama Asmil, Bos Orong-orong di Bumek. Ada juga Mimi Oza Kang Babil yang punya sarapan di depan Masjid Sleman Lor. Dan Kang Aji Tumaritis sing due anak wadon di Serang Banten. Selamat pagi ya untuk semuanya saja. Tetap stay tune dong di Jalur 96,2 FM. Yang mau ikutan boleh, nanti line teleponnya silakan saja ya, bisa terhubung dengan Liza di sini di nomor 02343525266.

0: dari Wings Food.
1: Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen ini. Hebring kan?
2: Tuh.
1: Ih, dasar salah kipika sebelin.
2: Ih, boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran, Aki. Wahaiya.
2: Dah. Ubaran kemana?
1: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung kapercaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
7: Rp15.000. 96,2 FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras, gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much. 9,2 FM.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Pak punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Elsa, 91,2.

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk semua teman Elsanda yang saat ini ada di perjalanan menuju satu tempat. Di mana teman Elsanda pengen belanja? Oke deh, belanjanya kemana Bunda Cantik? Iya deh, Bunda Cantik biasanya kalau belanja di Suryato Serba Mbak Lisa. Iya, lanjutin Bun. Karena Suryato Serba ini oke banget tempatnya ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan barang dan bahan yang berkualitas, harganya bersaing, pelayanannya prima, hanya ada di Suryato Serba. Yuk belanjanya di sana karena tempatnya strategis, nyaman dan serba ada. Kebayang dong, untuk seluruh kebutuhan rumah tangga itu bisa dibeli di sana, mulai dari makeup, kue, buah-buahan, sayur mayur, ampe kain pel juga ada di sana, sendok garpu, terus macam-macam peralatan rumah tangga bisa dicari di sana ya. Selain juga tempatnya nyaman buat Dede, kalau misalkan Bunda ngajak Dede tuh belanja di Suryato Serba, ada arena bermain. Jadi Dedeknya biar aja main di sana, Bundanya belanja. Ayah kemana? Ayahnya jaga di parkiran aja ya. Nongkrong gitu ya, di parkiran sambil nungguin Bunda. Atau ayahnya mau nemenin Dedeknya main di arena bermain juga gak masalah ya, karena di situ juga bisa ayah main-mainan juga sama Dede. Oke, Suryato Serba jadi alternatif lah ya untuk pilihan belanja keluarga Indonesia tentunya. Yoi coy, selamat pagi saja untuk semuanya. Teman Elsanda, sekarang waktunya udah 45 menit lepas dari 7 pagi. Masih bersama saya Liza Said sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja.

0: 96.2 FM. Elsandia.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu?
6: Iya Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wings Care.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Ini bener enggak ya pasarnya? Ah, ada orang, tanya dulu ah. Maaf bang, mau tanya?
2: Ya dek, mau tanya apa?
1: Ini bener pasar tanah abang.
2: Aduh dek, ini bukan tanah saya. Saya baru datang dari Medan dek. Di sini saya ngontrak dek.
1: Aduh abang, abang gimana sih? Ini bener bukan pasar tanah abang. Bukan ini punya abang bukan. Gimana sih ini abang?

FM Elsanda. Masih di Spada. Selamat pagi Elsanda dan masih bareng saya Liza Said. Selamat pagi untuk yang ada di streaming kita di www.elsandafm.com atau juga yang lagi dengerin Lisa lewat live TikTok di siaran langsungnya aku gitu ya. Ya teman Elsanda, pagi-pagi begini kalau hari Minggu dipakai buat olahraga, bikin tubuh semakin bugar, ngebakar kalori lebih optimal, dan juga memperbaiki mood sepanjang hari. Jenis olahraga pagi apa saja sih yang bisa dilakukan? Boleh, Lisa kasih referensi ya teman Elsanda. Salah satunya adalah jogging atau jalan cepat. Ini melatih jantung dan juga ngebakar kalori dengan cepat ya. Coba aja, silakan bisa dicoba dan dipraktekkan. Kemudian ada yoga dan peregangan atau stretching. Manfaatnya adalah melenturkan otot kaku setelah bangun tidur dan juga menenangkan pikiran. Kemudian ada juga bersepeda. Seru kali ya dilakukan, bisa keliling komplek bersama teman, pacar atau siapa aja untuk menyegarkan pikiran karena udaranya segar ya, bisa keliling-keliling kompleks gitu loh. Terus ada juga latihan kekuatan ringan seperti gerakan simple macam push up atau squat tanpa alat gitu ya, bisa dilakukan juga. Nah untuk teman Elsanda, tips nyaman olahraga pagi adalah pemanasan. Luangkan saja 5 hingga 10 menit untuk pemanasan agar terhindar dari cedera otot. Kemudian cemilan ringan, kalau perutnya berasa lemas makan deh, boleh sedikit aja pisang atau roti gandum sebelum mulai. Kemudian hindari dehidrasi, jadi minum air putih yang cukup sebelum dan sesudah berolahraga agar tidak dehidrasi. Dan yang terakhir, pilih intensitas ringan saja. Jika waktu udah terbiasa dengan waktu yang terjadwalkan ya. Jadi pilih intensitas ringan jika baru membiasakan diri atau merutinkan tiap pagi olahraga. Kemudian ditingkatkan secara bertahap, tapi jangan terlalu memporsir keadaan ya. Soalnya orang yang baru memulai olahraga itu agak-agak kaget ketika ototnya berasa capek gitu ya. Yang penting rutinkan saja, walaupun intensitasnya sedikit, teman Elsanda sudah bisa merasakan manfaatnya. Oke Beb, sekarang waktunya udah 7 menit ya, lepas dari 8 pagi. Di Spada hari ini rangkaian informasi dan juga tips ringan hadir menemani semuanya untuk membersamai hari Minggu ini dengan kegiatan positif ya. Walaupun weekend gak ada kerjaan kantor, yang penting hari ini bisa kumpul bareng keluarga tercinta. Pengen ngapain aja boleh, bebas ya. Oke. Yang lagi bersih-bersih halaman juga, pengen dipotong atau dipangkas lah ya, pohon-pohon yang udah rimbun, yang kayaknya udah sumpek banget, bisa deh beberes di pagi hari ini dengan membersihkan pekarangan rumah bareng Lisa yuk. Oke siap, Lisa selalu setia menemani semuanya di jalur 96,2 FM Elsanda, Jawa Barat.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful Hakata.
0: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.
0: Goal.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
5: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
4: Oh, pantes.
6: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
2: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
4: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas.

101,2 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk semuanya teman Elsanda yang saat ini masih terus menikmati suasana pagi. Mataharinya udah mulai meninggi ya teman Elsanda, kayaknya udahan dulu buat olahraganya. Karena jam segini ini udah cukup lah ya untuk bisa stop dulu olahraganya, jangan dilanjutin lagi karena mataharinya udah mulai meninggi. Kalau mau olahraga itu dari subuh sampai jam 8 tuh yang paling bagus ya. Kalaupun sekarang masih kepengen jajan-jajan gitu loh, cari cemilan ya. Udah olahraga nyarinya cemilan, ya gendut lagi nantinya. Oke lah, sakar PDW bae ya. Untuk yang teman-teman Elsanda kalau habis olahraga pasti cari cemilan, sok atuh. Di Indramayu tuh banyak tuh jajanan yang bisa dijumpai gitu ya, karena memang Indramayu ini kayaknya kulinernya lumayan banyak ya, jajanannya enak-enak lagi. Oke, selamat pagi saja untuk semuanya.

0: single apa double?
1: Kasih tahu nggak ya?
0: Please, please, please, please.
1: Boleh deh.
0: Boleh nggak aku jadi pacar kamu?

0: sayang kamu.
1: Iya.

0: 92.2 FM. El Sanda.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
10: 96,2 FM.

0: Mad FM. Elsa Anda.
1: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Hai, eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
5: Hmm? Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.
13: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
14: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
15: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: Mas, maaf ya. Mulai sekarang kita putus.
2: Ya, kok putus sih, Neng? Salah Mas apa?
1: Pokoknya kita putus.
2: Kenapa sih, Neng, mesti putus? Padahal baru aja Mas beli mobil baru supaya kita nggak kehujanan dan kepanasan lagi, Neng.
1: Ah, yang bener, Mas. Mas kok nggak bilang sih? Tadi cuma bercanda kok.
2: Mobil barunya juga bercanda kok, Neng.
1: Dasar.
3: FM Elsanda. Paling hebat je.

Hasan. Dan sekarang waktunya sudah 2 menit berlalu dari 9 pagi. Masih bersama saya Liza Said. Ya teman Elsanda yang mau berangkat umroh tapi masih bingung pakai travel apa yang kira-kira amanah gitu ya. Ya udah, Lisa kasih satu jawaban yang pastinya bisa menjadi tenang lah ya perjalanan umroh teman Elsanda menggunakan jasa Samira Travel. Karena Samira Travel ini sudah berizin dan memenuhi syarat dari Kemenhaj yaitu 5P, pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti hotelnya. Samira Travel bisa umroh dulu, bayarnya belakangan dengan DP 8 juta rupiah saja. Teman Elsanda sudah bisa berangkat umroh dan cicilan kekurangannya bisa dilunasi setelah pulang umroh. Menggunakan akad syariah, disertakan saja untuk persyaratannya. Teman Elsanda melengkapi KTP, KK, dan juga wawancara tanpa jaminan. Yuk berangkatnya sama Samira deh. Oke, siap. Karena memang luar biasa, Samira ini adalah travel umroh terbesar se-Indonesia dan yang pastinya udah mendunia. Bisa menghubungi

sedap ramen, yes! Si seruput ga putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, paitanya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
7: Rp15.000. 96,2 FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

96,2 FM Melesan dia masih dari Raya Sleman KM 3 Jati Barang Seliak Kabupaten Indramayu. Dan masih di Spada bersama saya Liza Said sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja. Peye Kacang itu dia Linda Sylvia menghantarkan kita ke menit 30 lepas dari 9 pagi jelang siang. Oke, ketemu sama Kang Husni. Halo Kang Husni. Lagi pada ngapain ini tuh? Assalamualaikum Spada. Waalaikumsalam Kang Husni. Sing duwe motor aja rewel di BTN Nelayan Karangsong. Hadir Mbak Liza, selamat pagi. Iya deh, oke, makasih untuk Kang Husni. Ya teman Elsanda, hari ini mau beli tetes Prima Netra, obat mata yang bagus banget untuk ngejaga kondisi mata selalu stabil ya, tidak gampang lelah, apalagi matanya tuh berair atau gejala lain yang timbul seperti mata minus, mata plus, katarak, rabun senja, silinder penglihatan ganda, glukoma dan lain sebagainya. Solusinya hanya ada satu, Prima Netra. Tetes mata Prima Netra bisa dibeli di Radio Elsanda dengan harga Rp150.000 saja. Teman Elsanda sudah bisa beli ya, karena stoknya sekarang udah kembali ada, jadi tidak perlu menunggu lama-lama, langsung saja beli tetes mata Prima Netra di studio Radio Elsanda. Selama penggunaan, teman Elsanda dilarang dulu ya untuk bisa makan makanan pedas, putih telur, jeroan dan juga daging kambing, karena itu adalah pantangan untuk yang lagi menggunakan tetes mata Prima Netra ya. Silakan saja kunjungi studio Radio Elsanda di Raya Sleman KM 3 Jati Barang Seliak Kabupaten Indramayu. Atau barangkali enggak bisa beli langsung ke radio, silakan saja kita ada jasa kurir yang bisa mengantarkan pesanan Anda sampai ke rumah.

0: 96.2 FM. Elsanda.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo! Kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, Ready Stock selalu ada, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesan lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: Milanam 0,2 FM Elsiana paling

selamat pagi jelang siang saja untuk semua teman Elsanda yang besok pengen dapet duit nih ceritanya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Boleh ikutan kuis Royal by Soklin 500 ya. Tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending. Oke, teman Elsanda yang mau ikutan selama bulan September 2026 setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2:15 Royal Soklin 500 gitu ya. Harganya 500. Ini bagi-bagi hadiah. Untuk teman Elsanda boleh ikutan di kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soklin 500 di Radio Elsanda 96,2. Caranya dengan mengetik Royal UV Serum by Soklin saset 500 spasi nama spasi usia spasi alamat. Kirimkan saja ke nomor 0823-1816-6669. Nanti ada 3 orang yang beruntung berkesempatan ikut kuis Royal by Soklin tebar wangi dan kelembutan ya. Silakan saja untuk pantengin di siaran kita Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang ya untuk bisa ikutan di kuis yang berhadiah Rp150.000 plus goodie bag. Besok dong bisa ya ikutan. Iya bisa, makanya channelnya terus di Radio Elsanda biar gak ketinggalan dapet duit ya. Rp150.000 lumayan, hari gini siapa sih yang mau ngasih. Ikutan kuis aja ya. Oke teman Elsanda, selamat pagi untuk semuanya. Pagi jelang siang dong, karena udara rada-rada gimana gitu, cuaca di luar udah lumayan anget gitu ya. Lanjut lagi dengan lagu yang satu ini.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.

0: pukul 10 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: On, baru beli bapak kitaku sugih pisan.
2: Oh iya, pamer baik.
1: Bener, Pulau Jawa arek ditukun ning bapak kita.
2: Waduh, ya wis, bakal mengkonon kita arep ngomong ning bapak kita.
1: Ngomong apa?
2: Ya, ngomong baik. Bakal Pulau Jawa aja didoling bapak ente.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Elsa, 9,2 FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
2: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.

96.2 FM El Sanda. Enggak terasa kebersamaan saya Liza saya telah berakhir di lagu paling akhir untuk edisi hari Minggu siang di tanggal 13 September 2026. Sebelum berpisah, teman El Sanda, Liza juga mau ngingetin ya, besok hari Senin, Rabu dan Jumat teman El Sanda bisa ikutan kuis Royal by Soklin 500. Tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending. Nah, teman El Sanda bisa ikutan kuis ya sekali lagi di Senin, Rabu dan Jumat. Terus juga teman El Sanda boleh untuk mengumpulkan 4 cangkang kosong, kirimkan saja ke Radio El Sanda beserta fotokopi KTP dan jawaban dari pertanyaan program acara yang diunggulkan atau disukai. Fans Radio El Sanda, apakah Spada, apakah Tembara, atau Kacipali? Ya, kirimkan saja dalam satu amplop tertutup, disertakan dengan 4 varian Royal by Soklin 500. Masukkan saja ke kotak undian gitu ya. Nanti di akhir bulan Oktober gitu ya, akan ada pengundian dengan uang total 20 juta rupiah. Ya udah, Lisa sekalian pamit saja ya untuk semua teman El Sanda. Makasih kebersamaannya, makasih minat dengarnya, makasih untuk semuanya di siang hari ini dari kawasan Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu. Yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said pamit mundur. Selamat siang untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye now. See

0: mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo.
9: 5. Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
10: Sembilan enam koma dua FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 16, Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ. Yang artinya, adapun manusia, apabila Rabbnya mengujinya lalu dia memuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Rabku telah memuliakanku. Adapun bila Rabnya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabku menghinakanku. Imam Ibnu Jarir atau Bari rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul Tafsir At-Tabari, beliau berkata, adapun manusia ketika ia diuji oleh Rabnya dengan diberi nikmat dan kekayaan, yaitu dimuliakan dengan harta dan kemuliaan, serta diberi nikmat yang melimpah, ia pun berkata, Allah benar-benar telah memuliakanku. Ia pun bergembira dan senang. Lantas ia berkata, Rabbku telah memuliakanku dengan karunia ini. Kemudian At-Tabari rahimahullah menambahkan, adapun manusia jika ia ditimpa musibah oleh Rabbnya, dengan disempitkan rezekinya, yaitu rezeki yang tidak begitu banyak, maka ia pun berkata bahwa Rabbnya telah menghinakan atau merendahkannya, sehingga ia pun tidak bersyukur atas karunia yang Allah berikan berupa keselamatan anggota badan dan rezeki berupa nikmat sehat pada jasadnya. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan maksud yang sama. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala mengingkari orang yang keliru dalam memahami maksud Allah meluaskan rezeki. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya menjadikan hal itu sebagai ujian. Namun dia menyangka dengan luasnya rezeki tersebut, berarti Allah telah memuliakannya. Sungguh tidak demikian. Sebenarnya itu hanyalah ujian. Sebaliknya, jika Allah menyempitkan rezeki, ia merasa bahwa Allah menghinakannya. Sebenarnya tidaklah sebagaimana yang ia sangka. Tidaklah seperti itu sama sekali. Allah memberi rezeki itu bisa jadi pada orang yang dia cintai atau pada yang tidak dia cintai. Begitu pula Allah menyempitkan rezeki pada orang yang dia cintai ataupun tidak. Sebenarnya yang jadi patokan ketika seseorang dilapangkan atau disempitkan rezekinya adalah dilihat dari ketaatannya kepada Allah Azza wa Jal dalam dua keadaan tersebut. Jika ia adalah seorang yang berkecukupan, lantas ia bersyukur kepada Allah dengan nikmat tersebut, maka inilah yang benar. Begitu pula ketika ia serba kekurangan, ia pun bersabar. Pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita pada hari ini adalah hendaknya kita menyadari bahwa pada hakikatnya rezeki adalah sebuah ujian, dan hendaknya kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jal dengan mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan tanpa mengingkari nikmat itu sedikit pun. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Khalifah Sulaiman Al-Qanuni adalah salah satu Khalifah Turki Utsmani yang paling lama memerintah di antara para Khalifah yang lain. Beliau bertahta selama 46 tahun dengan prestasi yang luar biasa. Salah satu jasanya adalah memperkuat peraturan kekhilafahan Turki Utsmani dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panutan utama. Karena jasa inilah ia dijuluki Al-Qanuni. Khalifah Sulaiman dikenal sering beramal soleh, banyak berpuasa, qiyamul lail, dan keadilannya terhadap masyarakat. Perhatikanlah bagaimana ia mengakhiri hidupnya. Karena akhir kematian seseorang adalah penilaian akhir dari kehidupannya. Ketika Khalifah Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah hendak dimakamkan, terdengar wasiat bahwa sebelum kematiannya, beliau meminta dikuburkan dengan sebuah kotak yang terkunci miliknya. Keluarga dan orang terdekatnya tidak berani membuka apa isi kotak itu. Para ulama khawatir jika yang ada di dalam kotak itu adalah intan berlian yang haram dikubur bersama jasad mayat. Maka akhirnya sepakatlah para ulama untuk membuka kotak tersebut. Setelah dibuka, ternyata yang ada dalam kotak itu adalah kumpulan kertas-kertas usang yang merupakan fatwa-fatwa dari para mufti dan ulama. Karena beliau dikenal tidak berani membuat sesuatu peraturan kecuali meminta fatwa dari para mufti daulah dan para ulama. Salah satu fatwa yang ada dalam kotak tersebut adalah permintaan Khalifah Sulaiman kepada mufti daulah Utsmaniyah saat itu, yaitu Abi Sa'ud Afandi rahimahullah, untuk menjelaskan tentang hukum meletakkan kapur di ranting-ranting pohon di istana kekhalifahan agar semut tidak masuk. Kapur-kapur ini bisa jadi membunuh semut-semut itu. Maka Abi Sa'ud Afandi saat itu memfatwakan bolehnya pemakaian kapur itu agar semut-semut tidak menyebar ke istana. Setelah membaca lembaran fatwa itu, Mufti Abi Sa'ud Afandi rahimahullah menangis tersedu-sedu seraya berkata, "Engkau telah menyelamatkan dirimu wahai Sulaiman. Engkau telah menyelamatkan dirimu wahai Sulaiman. Langit yang mana yang akan menaungiku? Dan bumi yang mana yang menerima kami semua jika kami salah dalam fatwa-fatwa kami?" Pendengar yang dirahmati Allah, itulah Khalifah Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Walaupun ia dikenal dengan Al-Qanun yang berarti sang pembuat peraturan, namun ternyata peraturan-peraturan yang dibuat itu tidak pernah terlepas dari pemikiran para mufti kekhilafahan. Dengan demikian, Sulaiman rahimahullah membawa kertas-kertas fatwa itu karena dikhawatirkan ketika ada yang menggugatnya di hari akhir, baik dari kalangan manusia atau hewan sekalipun. Ia ingin sekiranya ia membawa kertas-kertas itu sebagai hujjah di hari penghisaban. Masya Allah. Nah, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah tentang kehati-hatian sang khalifah yang cerdik dan soleh ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah singkat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, suatu ketika Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah melintas dengan kereta mewahnya. Beliau dicegat oleh seorang Yahudi penjual minyak. Penampilan keduanya bertolak belakang. Ibnu Hajar tampak anggun dan mewah, sementara itu Yahudi penjual minyak tampak dekil, compang-camping dan kumal. Kemudian orang Yahudi kumal itu bertanya, "Nabimu mengatakan bahwa dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surganya orang kafir. Benarkah demikian?" Ujarnya seraya menjelaskan hadis riwayat Muslim. "Betul. Demikianlah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam." Sahut Ibnu Hajar dengan tersenyum, "Kalau begitu, akulah mukmin dan kamulah kafir. Hardik si Yahudi." Sahut Ibnu Hajar sembari tersenyum lagi, "Mengapa bisa demikian? Hai ahli kitab yang malang." Si Yahudi menjawab, "Coba lihat, aku hidup dalam susah dan nestapa sebagai penjual minyak. Maka aku merasa terpenjara. Maka akulah mukmin. Sementara kamu hidup mewah dan megah. Maka kamu seperti di surga. Sehingga sesuai hadis tadi, kamu adalah orang kafir." Ibnu Hajar rahimahullah menyimak seraya berkata, "Sudikah jika aku jelaskan kepadamu makna yang sebenarnya dari hadis itu, wahai cucu Israel? Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin seperti diriku, sebab segala kemewahan yang kunikmati sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan untuk kami di surga. Dalam kemewahan ini, kami menanti nikmat yang jauh lebih berlipat. Maka hakikatnya, dunia ini adalah penjara bagi kami. Sementara kau, di dunia memang payah dan menderita, tapi semua penderitaanmu itu tidak ada artinya dibanding dengan apa yang Allah sediakan bagimu di neraka kelak. Duniamu yang menyiksa itu sungguh adalah surga tempatmu masih bisa tersenyum, makan, dan minum, menanti siksa abadi kelak di neraka sejati." Spontan orang Yahudi itu tersentak mendengar penjelasan Ibnu Hajar. Lalu dengan mata berkaca-kaca, dia bersyahadat dengan lirihnya, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Segera, tanpa mempedulikan pakaiannya yang mungkin terkotori, Ibnu Hajar memeluk si penjual minyak yang kini telah menjadi seorang muslim. Seraya berkata, selamat datang saudaraku, selamat atas hidayah Allah kepadamu. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala." Pendengar, mereka berangkulan erat. Hari itu, si Yahudi penjual minyak dibawa oleh Ibnu Hajar ke rumahnya, dididiknya, dan akhirnya menjadi salah seorang muridnya yang utama. Masya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah, hendaklah kita menjadi hamba Allah yang dapat menjadi wasilah turunnya hidayah Allah kepada manusia. Hendaklah kita menebarkan dakwah yang hak dengan lemah lembut. Karena kita telah menyimak bagaimana seorang yang soleh sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Bahkan permisalannya pun menjadi jalan hidayah. Semoga kita dapat menjadi sebab turunnya hidayah Allah bagi manusia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: 96,2 FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
3: Tuh.
2: Ih, dasar salah kipika sebelin.
3: Ih, boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
2: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaya.
3: Dah, ubaran kemana?
2: Tong hariwang Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
4: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
5: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindung terbaik untuk mata Anda.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie

0: Anda.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wingsfood.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
0: 5. Mitra Plasido. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Slie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96.2 FM El Shianda. Paling hebat.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
6: Iya dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Winscare.
0: 96.2 FM.

0: Mutiara Elshenda.
1: Harta warisan merupakan persoalan yang paling sensitif. Kita sering menyaksikan konflik-konflik keluarga yang disebabkan oleh masalah warisan. Islam menuntun kita untuk membagi harta dengan baik dan adil, sehingga tidak menimbulkan konflik. Cara pembagian harta pusaka itu dalam Islam dikenal dengan ilmu faraid. Bila kita ingin terhindar dari problematika harta pusaka, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Duruqutni, "Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena ia separuh dari ilmu yang akan dilupakan manusia."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 El Sanda FM. Masih kita makin asik kebanyakan paling hebat je. Wilujeng siang. Kemana Sanda? Kepanggi Mali. Sarang kurla juar biasa. Kami selalu acara tembara El Sanda ya. Tembang pantur El Sanda. Kangge dinten Ahad kaping 13 sasi September 2016 sampai jam 5 sonten.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Wilujeng siang kangge teman El Sanda sing lagi siogi istirahat ya. Lah jagatnya panas pisan jadi ning umah lagi selonjoran lagi bobo leleng. Wilujeng istirahat mawon mugi-mugi ya tambah nyaman istirahat ya. Sambil mirengaken lagu-lagu tarling teng tembara ya sing masih siwek aktivitas. Walaupun tidak minggu, ya ning pasar-pasar, kerja swasta, masih aktivitas ya. Lagi para-para tukang, lagi ada ning bangunan, ya. Lagi gawe umah, lagi gawe rumahan, ya. Wilujeng siang mawon. Wilujeng gabung kalian lagu-lagu tarling tembara tembang pantura El Sanda, ya. Cuma di request lagu-lagu tarlingnya, kirim-kirim salamnya, mangga teng 0823.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pasar Muda 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluar

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Teman yang sadar judulnya Wong Ganteng ya. Sekian wis patang puluh pitmen terlepas jam si jawan. Kangi teman yang sadar cek lalen bisa ikutan program kuis bungkus kosong dari Royal Soflin 500. Tebar wangi dan kelembutan ya. Wanginya never ending. Karena gampang banget teman yang sadar. Tinggal kirimkan 4 bungkus kosong Royal by Soflin yang UV serum kemasan saset 500 ya. Kemudian masukkan dalam amplop dan tulis nama, kemudian nomor NIK, nick Anda, alamat dan nomor handphone, serta jawab pertanyaan teman Anda. Sebutkan 4 varian dari Royal by Soflin UV Serum kemasan 500. Yang satu, yang apa, dua apa, gitu ya variannya ya, sampai 4. Kemudian sebutkan program acara favorit 2 saja di Radio El Sanda FM. Silakan langsung kalau udah lengkap, kirimkan Radio Sanda FM tentang Jalan Raya Sleman kilometer 3 Jati Barang Sirik Indramayu ya. Kemudian bulan Oktober berarti bulan depan dong di Radio El Sanda FM. Jadi ajak lalen. Yuk silakan bisa langsung ya kirimkan bungkus kosongnya ke Radio Sanda FM di program kuis bungkus kosong Royal by Soflin UV Serum kemasan yang saset 500 teman El Sanda.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare,

செலோ நின் கண்ணா.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Pukul 2 siang, saatnya Bodoran Elsanda.
2: Miun, coba kamu jawab, siapa itu Thomas Alva Edison?
3: Gak tahu, Pak Guru.
2: Kalau James Watt, siapa dia?
3: Gak tahu juga, Pak Guru.
2: Miun, bagaimana sih kamu ini? Ditanya ini, itu pasti jawabannya gak tahu. Gak pernah belajar ya kamu ya?
3: Belajar kok, Pak Guru. Nah, sekarang Miun nanya. Coba, Pak Guru tahu gak siapa Arifin Widodo?
2: Gak tahu.
3: Kalau Bambang Setiono, Bapak tahu gak?
2: Gak tahu. Emang siapa mereka itu?
3: Ya itulah, Pak Guru. Kita kan pasti punya kenalan sendiri-sendiri. Makanya, jangan nanya yang gak kenal sama Miun.

Ya, masih keluar dengan tetap barat tanpa patur Elsa anda kaget di dan pun dikit berasal dari kandil dan ahad kapitul lah sasi September dong yang udah belikur teman Elsa anda ya. Bagi-bagi yang pada sehat kapit teman Elsa anda, cuaca memang cukup ekstrim ya, dalam artian panasnya luar biasa. Biasanya bocah cilik ya beli-beli cilik baik sih, siapa-siapa gawong dewasa pun kadang-kadang pengen singaran yang minum es bahkan jarak teman kainan ya, ditahan teman Elsa anda karena semakin panas, kemudian sering mengkonsumsi es ya, apalagi yang manis-manis, menggunakan juga gula-gula biang kononnya berbahaya banget buat tenggorokan. Udah sakit tenggorokannya, nanti berambat kemana-mana teman Elsa anda. Jadi panas dalam ya, kadang-kadang kayak gitu ya teman Elsa anda ya. Jadi bagusnya biasa minum putih, tapi lamun beli bisa ditahan ya, baju putih singatis kanan ya, rada-rada aman teman Elsa anda ya. Bukan sing manis bau tambah parah ya, karena cuacanya memang sangat-sangat ekstrim, panasnya bisa sampai 36-37 teman-teman anda ya. Wilujeng siang matur kesuwun kange Kang Agus singaran ing kawasan kedokan bunder, pengen lagu teristimewa salam yang muka biban sing lagi biring kalau cara tembara Elsa anda, matur kesuwun kang sing lagi tugas mawon, matur kesuwun juga ya. Terima kasih pada telepon 3522660234352266 lan WhatsApp masih tunggu tentang 0823 1816 69 sampai jam 5 sore.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Go!

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini, multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsul, produksi PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aki, ya tinggal di samping anyar nini. Oke, sedau jeng lipen nini. Hebring kan?
3: Tuh.
2: Ih, dasar salah kipika sebelin. Ih.
3: Boro-boro muji, sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget maneh sok jadi dua.
2: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran, Aki. Wahaya.
3: Dah. Ubaran kemana?
2: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata primanetra. Geus ka uji jeung ka percaya ampuh ubaran sagala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
4: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
5: Tetes mata Primanetra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleuth, Indramayu. Tetes mata Primanetra, pelindung terbaik untuk mata Anda.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras, gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it!

Wilujeng siang matur kesuwun kangge Kang Husni sing ngandani kawasan Karangsong sing duwe motor apa kene motor sing duwe motor Raja Rewel BTN Nelayan ya lagu pengen 120 dina. Salamnya kanggo kabeh basi nang miyen catatan kembar Sanda J matur kesuwun kosi lagi to guys. Sami-sami Kang Husni lagu kode enteni ya. Bapak Najri pun kabare singan di kawasan Longok selamat semirang. Assalamualaikum maju Bapak Najri badhe nyuwun lagune tulus saking Nungaldi. Salam Kang Bibi Nuke, Mama Azwil, Aher, Kang Gandhi, Nokiwin, Kang Mama Mila, Kang Sony, Mama Baim, spesialnya buat teman Najri. Terima kasih Kang Maju sing lagi tugas mawon. Matur suwun ugah ya. Kang Bapak Najri kok lagune dienteni. Spesial iki kang gue Kang Husni Karangsong sing duwe motor apa arane mau motor apa arane? Motor anu aparane Aja Rewel BTN Nelayan 120 dina sang susiar jadi

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Go!

0: dari Wings Food.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi, karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabeh produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai,
0: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
9: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
10: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung, tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri, ngilu-ngilu itu tespleng langsung, bablas, gak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
8: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Ya, saking Gilang Andika judulnya Rangkuan Paku Alam teman Lesanda. Kula ucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar ya. Mugi-mugi ibadah kita ya diterima sebagai amalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Sambil terus dengarkan acara tembara acara tembang pantura Lesanda ya. Kang Mama Galing Wilujeng santen matur kesuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Galing dari Marji Sumedang, kumaha daramang, tuli damang. Ya pengen under udar lah gue. Kirim salam ke Anggi Kang Mul, Nokti Kaher, Mas Gandhi, Mbak Bibin, Mama Mamila, Mimi Nukem, Mimi Kusina, Kang Waida, Bapak Rida, Mimi Linda, Kang Maman, Kang Rudi, Kang Toto, Kang Raswan, Kang Adam, Kang Mas Agar, Kang Mama Mawar, Kang Sony, Mama Mega, Bos Orang-Orang, terus juga Kang Mama Azmil, Kang Wakila, Mama Raja, Mama Bayi, Mama Zahira, Kang Mama Uji, dan buat semuanya aja. Spesialnya buat yang lagi tugas, matur kesuwun Elsanda, semoga jaya di darah. Matur kesuwun Mama Galing, sing wonten Dharma Raja Sumedang.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsul.
4: Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
5: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai ketemu besok ya.
6: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
7: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
6: New Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas.

Ya, masih keluarnya tertembara tembang pantun Elsa anda kangen dintan puni kita mana sana kerja ahad kaping telulas asis September rong ewu neblikur ya saking dia nanik judulnya tanggul kali bangkir Wilujeng santen matur kesuwun kangge minuke sing demeteran lagu lagi diputarakan nyami ya. Selamat kangge Mama Raja, Mama Mila, Mama Najli, Kang Sony, Yuni Ralova, terus juga kangge Noktika Her, Papa Samudra, Toto, Risma, Mama Galing, Mama Oyi, Kang Arianto, Kartono, Fadila, Wakila, kangge Mas Ratno, Us, Mimi Kusmila, Gandhi, Bibin, Mimi Maruki, Mami Yas, Kang Udin, Bos Orong-Orong, Mabai, Maritu Maritis, Mariam, Putri Sumedang, spesial kangge Mas Cusing lagi tugas, Tanggul Kali Bangkir lagi diputarakan. Matur kesuwun ya. Terus juga Wilujeng Sonten Bapak Rida sing wonten teng pamayahan Bajinul Lague Lanang Garang. Salamai kangge Nok Yuni Ralopa, Nok Tika Her, Nok Mentul, kangge Mamah Bayi, Mama Uyi, Mama Mila, Waida, Mama Azmil, Mimi Linda, Mimi Kusnila, kangge Mbak Wiwin, Mama Galing, Mama Raja, Bung Kusna, Gera, Kang Toto, Kang Maman, Andi Cilok, kangge Kang Gandhi, terus kangge Kang Kartono, Kang Pancawala. Super spesial kangge Mas Cus sing sibuk tugas, mugi-mugi sehat selalu. Bapak Rida sing wonten pamayahan matur kesuwun ya. Wis gabung teng tembara tembang pantura El Sandang. Kok lagu ini di enteni.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: aja.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel. Hai semua.
4: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.
13: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
14: Nama saya Ku Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
15: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
16: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 4 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Nana Yuliani.
2: Saya, Bu Guru.
1: Deni Hutagalung.
3: Saya, Bu.
1: Miun Sarmiunde.
4: Hadir, Bu.
1: Miun, tolong sini sebentar.
4: Kenapa, Bu Guru?
1: Miun, Ibu agak nggak suka nih sama nama kamu. Kalau sudah Miun, jangan pakai Sarmiun lagi. Jadinya tuh aneh. Bilangin itu ke bapak kamu ya.
4: Iya, Bu.
1: Tunggu. Miun, sini dulu sebentar. Ibu pengen tahu ini D-nya sebetulnya singkatan dari apa sih?
4: Darmiun, Bu.

0: aja.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini, multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025 bulan Agustus 2026 diskon hingga 50%. Bulan September 2026 diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026 diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026 nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta, diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta, diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas?

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning lima mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Jurnalis Anda, Menteri Hukum Supratman Andi Asgas berharap 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Ia mengatakan para jurnalis tersebut sebagai sosok yang luar biasa dalam menjalankan tugas untuk meliput berita. Pada kesempatan itu, Menkum mengajak semua yang hadir untuk hening sejenak guna memanjatkan doa kepada 5 jurnalis yang hilang sesuai keyakinan masing-masing. Adapun Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas mengerahkan 13 kapal pada hari keempat pencarian 5 jurnalis hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau di keempat sektor. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat mengatakan ke-13 alutsisa yang diterjunkan untuk operasi hari keempat yakni KRI Kerambit 627, KN SAR Tetuka, KP Hayabusa, KN SAR Basudewa, KRI Leser 924, KL Anyer, KP Sanjaya, RIB 02 Banten, RBB P Pecung, RIB Lampung, KAL Pawohang, TB Gunung Santri, dan juga KRI Leku. Pertama, kapal akan menelusuri sektor A dengan luas area pencarian kurang lebih 1026 mil laut dengan menggunakan KRI Kerambit, KP Sanjaya, juga KAI Pahawang. Kemudian untuk sektor B, luas area pencarian kurang lebih 1020 mil laut dengan alutsisa yang digunakan KRI Leuser dan juga KL Anyer yang mencari di wilayah barat Pulau Lampung, teman dan sanda. Kemudian untuk sektor C, luas area pencarian kurang lebih 585 mil laut dengan melibatkan 2 alutsista, yakni KN SAR Basudewa dan Lampung dan RIB yang ada di Lampung. Sedangkan sektor D dengan luas area kurang lebih 585 mil laut akan ditelusuri menggunakan KL Hayabusa yang posisinya di utara sektor C sampai dengan Tanjung Panaitan. Pewarta foto antara Muhammad Bagus Sokairunas tercatat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau bersama 4 pewarta foto lainnya, yakni Ari Basuki dari Merdeka.com, Donald Husni, fotografer lepas, Yudhistira dari iNews, dan juga Daus dari Anadolu. Kelima pewarta foto itu hilang kontak sejak Senin lalu saat sedang melakukan perjalanan menuju kawasan perairan Selat Sunda untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Informasi yang saya hadirkan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
11: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu gitu ya, satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tos pleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
12: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96.2 Elsanda FM masih kembali nasik yang baca paling apa aja. Teman Elsanda berikhlas waktu ini jam 5 sore ya. Berarti saat ini kalau undur diri, matur kesuwun pisan kangge sampean. Sing wis telepon 352266, lalu ke WhatsApp 0823 1816 6699. Punten buatan salah kata WhatsApp sendur ke baca atau napi lagu sing direng kula puter ya. Kula pamit undur, sate wilujeng selatan, wilujeng pisah, wilujeng istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan

0: Sosyal Anda.
1: Sebagian dari kita ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

0: teman-teman Els Anda. Mari kita simak cerita ceramah Islami kita hari ini.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang budiman, sebuah kisah yang baik akan mudah meresap dan menghujam ke dalam relung hati orang yang membaca atau mendengarnya, serta menanamkan kesan yang demikian mendalam. Bahkan terkadang pelajaran yang disampaikan melalui pemaparan kisah lebih banyak faedahnya dan lebih banyak pengaruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surat Yusuf ayat 111. Kisah di dalam Al-Quran adalah sebaik-baik kisah. Tidak ada kisah yang sebanding dan sepadan dengannya. Kisah-kisahnya sangat menakjubkan dan memukau. Tidak ada kisah yang mampu memikat dan mempengaruhi hati selain daripada kisah yang terambil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli laminal ghafilin." Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 3. Marilah kita mencoba melaah dengan seksama dan dengan penuh hikmah tentang peristiwa besar. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tertuang dalam tinta sejarah Al-Quran. Kisah tak terlupakan sepanjang masa dan zaman. Kisah sangat menakjubkan dan membanggakan. Bagi siapa saja yang mengambil pelajaran dari kisah ini, sungguh ia akan memperoleh keuntungan jauh lebih besar dari memperoleh mutiara yang terpendam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fandur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama watallahu liljabin. Wanadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najil muhsinin. Maka tatkala itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu itu. Sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah As-Saffat ayat 102-105. Para pendengar yang mulyiman, agar lebih memahami, agar lebih merenungi kisah tersebut, marilah kita lihat, marilah kita coba memahami perkataan Ibnu Katsir. Beliau rahimahullah berkata, "Falamma balagha mausa'ya." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Maksudnya di sini adalah ketika Ismail menjadi besar dan dewasa dan sanggup mengerjakan apa yang sanggup dikerjakan oleh ayahnya, apa yang sanggup dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fandur madza tara. Duhai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Sungguhnya Nabi Ibrahim memberitahukan kepada anaknya dengan cara seperti ini agar lebih mudah terima oleh anaknya, dengan maksud menguji kesabaran, keteguhan, keistiqomahan anaknya dikala masih kecil dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga mentaati ayahnya. Maka Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Duhai bapakku, kerjakanlah apa yang perintahkan kepadamu, yakni laksanakanlah perintah Allah untuk menyembelihku itu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Aku akan bersabar dan aku akan mengharap pahala si Allah Subhanahu wa taala semata. Setelah mendengar ucapan Nabi Ismail demikian, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Ibrahim akan melakukan eksekusi penyembelihan kepada Nabi Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelepisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Maksudnya, tatkala keduanya telah tunduk dan patuh, keduanya telah pasrah 100%. Nabi Ibrahim telah melaksanakan perintah Allah dan Nabi Ismail mentaati perintah Allah dan ayahnya. Lantas watallahu lil jabin, Nabi Ibrahim membaringkan anaknya, membaringkan Ismail atas pelipisnya. Maksudnya di sini Nabi Ibrahim melengkapkan wajah Ismail agar Nabi Ibrahim dapat menyembelihnya dari arah tengkuknya, agar dia tidak melihat wajah anaknya itu ketika disembelih hingga lebih ringan bagi hatinya.

sehingga dapat dijadikan untuk mengkafaniku. Maka Ibrahim pun melepaskannya. Maka ketika itulah terdengar suara dari belakang, "Wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu." Ibrahim langsung menoleh ke belakang. Ternyata seekor domba berwarna putih bertanduk dan bagus. Para pendengar yang budiman, kalau kita lihat, kalau kita mencoba merenungi kisah ini, maka kisah ini penuh dengan makna. Kisah ini penuh dengan pelajaran yang sangat berharga sekali. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan pelajaran pada kisah yang agung ini, pada kisah yang mulia ini. Pelajaran yang pertama adalah pengorbanan harta dan jiwa dalam rangka mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rela anaknya ketika itu mau disembelih. Dengan demikian, saat seorang hamba ingin menegakkan panji-panji tauhid, ingin mengebarkan bendera Islam yang murni, pasti ia membutuhkan pengorbanan baik bersifat harta maupun jiwa. Tak ada kemenangan tanpa perjuangan, dan tak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Lihatlah teladan dan imam panutan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia rela mengorbankan buah hatinya yang tercinta dan belahan jiwanya yang tersayang demi terlaksananya perintah Rabb-nya. Ia yakin benar bahwa apa yang diperintahkan Rabb-nya mengandung kemaslahatan besar. Marilah kita melihat sosok pengorbanan generasi terbaik, generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyanjung dan menguji mereka. Allah menyanjung aspek pengorbanan yang sangat luar biasa pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinnir rusulu walladzina amanu mahu jahadu bi amwalihim anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'adallahu lam jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan besar. Para pendengar yang budiman, lihatlah khidmat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk kejayaan umat. Tangannya laksana hujan yang mengguyurkan derma. Bahkan ia lebih cepat dari badai ketika berderma. Ia adalah manusia yang paling dermawan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal persahabatannya dan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min amanin nasi alayya fi suhmatihi wa mali Abu Bakrin." Sunya manusia yang paling dermawan kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. "Walau kuntu muttakhidan khalilan ghairabbi latakhattu Abu Bakrin." Seandainya aku boleh mengambil kekasih setia selain Rabbku, maka aku akan mengambil Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari. Marilah kita perhatikan sisi pengorbanan harta bendanya untuk Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bercerita. Ia berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Dan saat itu aku ingin bersedekah dengan harta yang kumiliki. Aku berkata dalam hati, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar." Maka aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa separuh hartaku. Rasul

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Aku menjawab, "Sama dengan yang aku berikan, wahai Rasulullah." Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya." Maka Umar pun berkata, "Aku tidak pernah mengalahkan engkau selama-lamanya." Para pendengar yang budiman, faedah yang kedua yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin menyembelih anaknya itu Ismail alaihissalam adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal. Sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dalam merespon perintah Rabb-nya sangat luar biasa. Dengan hati yang kuat dan jiwa yang mantap untuk memberitakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya. Setelah anaknya tercinta dan tersayang merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu ia membaringkan anaknya untuk dilaksanakan eksekusi penyembelihan. Sikap ini menunjukkan bukti dan kesungguhan yang sangat luar biasa dari diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Para pendengar yang budiman, teladan terbaik dalam bermujahadah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa bangun malam hingga kedua kakinya pecah-pecah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam hingga kakinya pecah-pecah. Faqalat Aisyah, maka Aisyah pun lalu bertanya, "Lima tasnau hadha ya Rasulullah?" Mengapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Qala, maka jawaban Rasulullah SAW sungguh sangat bagus sekali. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidak bolehkah jika aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang budiman, sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghidupkan malamnya penuh dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dan beliau mengisi rakaat pertama dengan bacaan surat Al-Baqarah. Aku menduga beliau pasti ruku pada rakaat yang ke-100. Aku menduga beliau pasti ruku pada ayat yang ke-100. Namun beliau terus melanjutkan. Maka aku menduga beliau pasti membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Namun beliau terus melanjutkan. Maka aku pun menduga beliau mengisi satu rakaat dengan bacaan di atas itu. Setelah selesai satu surah, kemudian beliau membaca surah An-Nisa dan membaca hingga selesai. Beliau membaca dengan pelan-pelan. Jika beliau membaca satu ayat mengandung tasbih, maka beliau pun mengucapkan tasbih. Jika beliau menjumpai ayat yang mengandung permohonan, maka beliau pun memohon. Jika melalui ayat yang mengandung ta'awud, maka beliau pun membaca ta'awud. Para pendengar yang budiman, bahkan tidak hanya itu, setelah selesai membaca surah An-Nisa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ali Imran. Kemudian beliau ruku dengan membaca Subhana rabbil azim. Ruku beliau sama seperti berdirinya beliau. Selanjutnya beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Lalu beliau berdiri dengan lama mendekati rukunya tadi. Seterusnya beliau bersujud dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la, dan sujudnya hampir sama dengan berdirinya. Para pendengar yang budiman, bayangkan dalam satu rakaat beliau sallallahu alaihi wasallam membaca 5 juz perempat. Setiap kali membaca ayat-ayat rahmat beliau memohon, setiap membaca ayat-ayat perlindungan beliau membaca ta'awud, dan setiap membaca ayat-ayat tasbih beliau membaca bertasbih. Berapa jam beliau berdiri? Tentulah panjang sekali. Begitulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Banu Alam. Jadi beliau memiliki sifat mujahada bersungguh-sungguh yang luar biasa dan sangat mengagumkan. Para pendengar yang budiman, faedah yang ketiga, bersegera dalam beramal kebajikan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang imam panutan dalam bersegera berbuat kebaikan. Beliau tidak pikir panjang untuk menunaikan kewajiban dari Allah, Rabb alam semesta. Sebab segala yang diperintahkannya pasti membawa keberuntungan dan kebahagiaan. Beliau tidak menunda-nunda perintah Allah. Cukuplah dengan sikap beliau membaringkan anaknya yang tersayang sebagai bukti bahwa beliau bergegas, beliau bersegera dalam hal kebajikan. Para pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard uddat lil muttaqin, dan bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Teladan dan contoh terbaik dalam bersegera melaksanakan kebaikan adalah Nabi Muhammad SAW. Riwayatkan bahwa Uqbah bin Al-Harith berkata, aku sholat asar di belakang Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah selesai sholat, beliau tergesa-gesa keluar dari masjid dengan melangkahi barisan para sahabat menuju kamar para istri-istrinya. Orang-orang takut karena melihat beliau terburu-buru. Setelah itu beliau keluar menemui sahabat-sahabatnya, dan beliau tahu bahwa orang-orang heran melihat apa yang dilakukannya. Beliau menjelaskan kepada mereka tentang sebabnya seraya berkata, aku ingat sepotong emas yang ada di tempatku dan aku tidak ingin terganggu karenanya, maka aku menyuruh untuk membaginya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini terdapat perintah agar manusia berbuat baik, ya, agar manusia segera berbuat baik dan tidak menunda-nunda untuk mengerjakannya, karena manusia tidak tahu kapan dia akan mati sehingga dia akan kehilangan kebaikan itu. Manusia harus cerdas mengerjakan sesuatu sebagai bekal setelah kematiannya. Jika manusia bergegas dalam urusan dunianya dan selalu menggunakan kesempatan, maka begitu juga dalam urusan akhirat, bahkan harus lebih dari itu. Sebab kehidupan akhirat adalah kehidupan kekal dan abadi. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairu wa abqa, inna hadha la fi suhufil ula, Sufi Ibrahim wa Musa. Tapi kalian orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat ada lebih baik dan lebih kekal. Sungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran surat Al-A'la ayat 16 sampai 19. Para pendengar yang budiman, selanjutnya yang keempat, yang terakhir, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar. Para pendengar yang budiman, kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika mimpi, di dalam mimpi tersebut menyembelih anaknya. Kita tahu bahwasanya mimpi para nabi benar. Ini mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam segera melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan jalan keluar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan domba yang bagus, ya. Para pendengar yang mulia, dengan demikian, ketika kita mengalami problematika kehidupan kita, problematika harta, problematika anak, problematika masyarakat, maupun masalah-masalah yang lainnya, maka hendaknya kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka percayalah bahwa Allah akan memberi jalan kepada kalian. Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesempitan kalian. Percayalah, karena Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak, maka jadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Para pendengar yang budiman, ya. Dengan demikian dari kisah tadi, maka kami menghimbau kepada para pendengar, baik yang berprofesi sebagai dokter, dosen, guru, karyawan, buruh, pedagang ataupun yang lain, maka kalian memiliki kesempatan dan peluang emas guna berjuang dan berkhidmat untuk Islam. Kita dapat masuk dari pintu mana saja yang sesuai dengan kemampuan kita, ya. Bagi Anda pemilik harta, infakkan harta Anda di jalan Allah. Jangan Anda takut fakir dan miskin. Bagi Anda pemilik tenaga, maka infakkan tenaga Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang memiliki pikiran yang kreatif dan inovatif, maka sumbangkan pikiran Anda untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Demikian cerita ceramah Islami kita hari ini. Simak kembali cerita ceramah Islami kita esok hari di 96,2 FM El Sandar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min syakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sungguh, seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keriduan Allah tanpa ia sadari. Karena sebab perkataan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dan sungguh, seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tanpa ia sadari. Dan karena sebab perkataan tersebut, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: mana saja.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Minyak L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Death tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
7: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
6: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
7: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
8: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
9: Pasar Murah 99 di Suryato Serba Jati Barang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5.000-an. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluar.

0: hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

Iya, 96,2 FM Sanda. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali ketemu lagi malam hari ini di Darling Asoy Dangdut Darling Asik Coy, teman-teman Sanda ya. Kita berkarokean kembali malam hari ini sampai jam 9 malam nanti. Dan buat teman Elsanda yang pengen datang berkaraoke malam hari ini seperti biasa, telepon yang digunakan untuk berkaraoke di 02343522266 teman Elsanda ya.

menes. Ayo teman-teman Sanda, jelang ke waktu Isya ya. Isyanya malam hari ini atau hari ini Jam 18 lewat 56 menit. Silakan yang ingin mengawali kebersamaan kita malam hari ini, yang pengen jadi supir di Darling Asoy, 352266, silakan bisa digunakan teleponnya ya.

0: 40 menit sekarang teman Elsa Anda dari pukul 18 petang, belum malam belum. Saya mengabsen dulu para member Radio Elsa FM buat Mimikus inilah saat malam yang punya kawasan Majasari, ya Mi ya. Sing dua catering dapur si Muja di kawasan Majasari. Selamat malam buat Mimikus inilah. Mimi Noke juga saat malam Mi. Sing dua meteran di kawasan Tegulor, Sriyeg. Kang Sony Nokmial juga saat malam yang ada di kawasan Tegal Mulia Cirebon. Mama Ruki Mimi Iya juga apa kabar yang ada di kawasan Bulak Teluk Agung. Mama Azmil juga Wilujeng Wengi. Mama Azmil Bos Orang-orang yang ada di kawasan Bumek Indramayu. Mimi Oja Kang Babil juga apa kabar yang punya kawasan Sleman Lor depan masjid. Kang Adi Tumaritis juga apa kabar Kang Adi yang ada di kawasan Serang Banten Singgulian Anak Wadon. Silakan mengawali 352266 Elsanda.
1: Asik ya makin asik. Hebatnya paling hebat sih.
0: Wasik.
1: Wasik.
0: Wasik. Iya.
1: Kopi durung kini wong.
0: Durung silanok ayu encang gak kirim makan kopi ya men nika.
1: Kok balaran apa sih?
0: Ada ya belaratan koneku gelasnya tumplek pecah. Hari apa aku main balang-balang. Sehat nok ayu.
1: Alhamdulillah.
0: Masih angger.
1: Masih angger gembleng.
0: Alah ya ningan. Ya nggak apa-apa membahagiakan diri.
1: Ayo ga.
0: Ayo mending sih nak.
1: Pengen duit ga.
0: Duit kita gak pada pengen duit mah.
1: Pengen duit. Ya sekarang uang pun mah.
0: Aku no. Iya deh apa aja lagu nih je.
1: Lagu nonton film juga.
0: Iji. Ning anu ning bioskop pun ning drama yuk ning mall.
1: Iya yuk.
0: Filmnya apa dikit? Bakal duduk filmnya horor memang belenakan.
1: Film percintaan.
0: Ada. Nonton film-filmnya percintaan cak, kasihan.
1: Minute.
0: Iya ningan. Terus. Ayo Jo.
1: Mama Mila.
0: Iya Jo. Terus Jo. Terus Jo. Siapa maning Jo?
1: Masih lemas.
0: Ada. Masih lemes cuk. Aduh. Pijetan nak.

0: lucu, keselayota. Aduh, jamulannya gejala kita kuya. Mau kue sembak dan cabai. Tuh, akhirnya keselayo. Beli lu? Jarega-jarega. Nak Mariama dengan dulu baru Mimi gaung ingkat dulu ni ikut Mimi ya. Aduh, mangga salam yang kangen sinten jenok Mariam.
1: Ayo ke BBKA.
0: Ayo
1: jadi pada nanjak.
0: Nanjak mendi cecu.
1: Kanggo ketika akhir.
0: Iya ningan.
1: Jalan gak kabe baik.
0: Aikuno.
1: Biasa kanggo sing lagi cuap-cuap kangen nang gue minuke
0: ada
1: ya wis ya. Yuk,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun kangge Nok Mariam yang sudah mengawali kebersamaan kita malam hari ini teman Alsanda ya. Di Darling Asoy, Dangdut Tarling Asik Coy. 50 menit sekarang. Jadi kita break dulu sebentar ya teman Asanda ya. Break dulu, nanti kita lanjut kembali kebersamaan kita di Darling Asoy. Karena sesaat lagi bakal masuk waktu Isya ya. Yang jadi pada pukul 18:56 teman Asanda. Oke. Yuk mangga mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah sholat isya, dan setelah itu kita lanjut kembali Darling Asoy, Dangdut Tarling Asik Coy.

0: orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
1: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Death tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000. Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
4: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.

Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio.

0: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

FMS Anda dilanjut kembali kebersamaan kita malam hari ini di Darling Asoy, Dangdut Tarling Asik Coy, teman Anda ya. Yuk ramaikan kebersamaan kita di malam di Darling Asoy, Dangdut Tarling Asik Coy, teman Anda ya. Sampai

0: Besok hari Senin ya, teman sana ya. Nah, berarti kalau hari Senin, yang pasti berarti jangan lewatkan besok hari Senin jam 2.15 menit ya, teman sana ya. Kembali ada quiz royal 500 by Soklin. Yeah. Siapa tahu Anda beruntung besok. Yeah. Jadi caranya gampang banget. Begitu jam 2 acara quiz dimulai, saatnya istilahnya teman asal langsung silakan ketik daftar dengan kirim WA dengan ketik Royale UVI Serum biaya Soklin sachet 500 spasi nama spasi usia spasi alamat ya. Jadi begitu jam 2 tuh teng, ayo cepetan buru-buruan langsung ketik Royal UVI Serum biaya Soklin sachet 500 spasi nama spasi usia spasi alamat ya, kirim ke 0823-1816-6669. Siapa tahu 3 pengirim pertama tercepat beliaulah yang akan berebut untuk berebut telepon di 0234352266 ya. Jadi 3 pengirim daftar pertama, 3 orang pertama itu yang berhak untuk ikutan quiznya ya. Nah, buat teman santai yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan juga goodie bag dari Royal by Soklin 500. Jadi jangan lupa ya besok ya teman sana ya. Wanginya never ending pokoknya ya. Oke, yuk kita buka 352266. El Sanda. Halo. Halo El Sanda. Halo. El Sanda. Udah Mas. Iya nih kan. Alah tobat. Pasti kayak wong demenan cap bisik-bisikan.
1: Paman, percuma mau kamu kok.
0: Hai. Lah si Daria. Nang apa maju? Lah. Silakan di belakangnya El Sanda.
2: Halo. Asiknya makin asik. Hebat paling hebat.
0: Je.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waras mang.
0: Waras mak. Sila si kapan waras ya? Sila waras dulu dong. Beli waras waras ya. Kalau mau beli waras waras tak pak?
2: Iya.
0: Iya ya wah ya.
2: Siapa mau kah?
0: Hah?
2: Siapa?
0: Aang.
2: Aang.
0: Iya. Melang ketangguhan je. Bisik-bisik je. Bukan lah, nggak lagi ngetes ya. Iya.
2: Iya.
0: Jage, nyanyi apa iki? Meminuke wis sampe Rabangan je ki.
2: Iya.
0: Apa anu ku?
2: Vokale enak Arianto.
0: Apa?
2: Pilek.
0: Pilek.
2: Iya.
0: Diobati sih wa.
2: dari cair.
0: Iya sudah pak, dengan kabar ki pak. Ya paling ya, pembukaan.
2: Ya.
0: Paling pembukaan akhir bulan pak.
2: Oh, iya.
0: Iya pak. Anggut tuh apa ya. Sih pak? Enda celengan pak.
2: Iya ya.
0: Celengan.
2: Turun pilek.
0: Pilek konon. Aduh. Minum ke pilek cemi kimi.
2: Iya,
0: bepel gong ngelak
2: mi.
0: Kami
2: minum ke
0: cincin meteran. Iya, ada. Oleh duit kuis kanggo untuk obat pilek je mi.
2: Iya, alhamdulillah. Iya,
0: asik asik. Mi, suki ki meluan mi. Bokat mi beruntung mi.
2: Alhamdulillah, kita berdoa.

0: Jack, ayo Jack. Margondang, Margondang. Ayo Margondang.
1: Kalau bilang tas Jack.
0: Hei.
1: Ayo kita pira.

0: Tentang sayangnya.
1: Nak bibin aja.
2: Enggak jenuh banget dalam
1: tebak. Aduh, gaya aja. Nak bibin nonton film gaya nak.
2: Ben dua jebari Mang Roy. Minok. Ayo
1: gak minum. Oh, Ang gak sih pengen duit karena nak wibin sih, Ang.
2: Ang, pengen duit ya, Ang.
1: Karena nak wibin duit ya, Ang pengen.
2: Itu mau mama raja, sewot
1: aja. Eh, buka apa izin, Oli.
2: Itu mama raja, izin, lalu beli aja duit. Beli gelom deh. Hari bos sayur menti ya, bos sayur ya.
1: Bos sayur lagi beres-beres.
2: Ya bos, lagi gak bos. Kangen bos.
1: Kangen apa itu?
0: Kangen apa?
1: Jarega-jarega.
2: Iya. Ayo bawa sayur. Ditunggu. Opung.
1: Opung, ayo pung. Opung.
2: Jack. Jack. Iya, oli bareng dah, Jack. Gawis.
1: Oke.
2: Matur pesurung, kesurung. Kesurung.
1: Oke.
2: Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kanggo Ang Gandhi. Aduh Aang ca kuayang. Matur suwun kangge Kang Gandhi yang sudah ikut gabung di malam hari ini di Daling Asoy.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
3: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
5: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
6: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Akeh pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawe sing custom bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoke sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto Cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
9: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda. Selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 082318816669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
10: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
11: Elsanda. Paling hebat, je.
1: Ya, Royal Serum. Royal Besok Tim Serum 500 lagi bagi-bagi hadiah ya buat teman Elsanda semuanya ya. Kalau yang kuis on air itu berlangsung hanya sampai bulan September ya teman Elsanda ya. Jadi acaranya kalau yang kuis on air itu hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat ya. Sampai akhir September. Tapi kalau yang kuis cangkang itu sampai bulan November, masih banyak perjalanan waktu. Jadi buat teman asal khususnya ibu-ibu rumah tangga yang mencuci kemudian menggunakan pewangi Royal by Soclean yang harga 500, jangan dibuang cangkangnya ya. Kumpulin kemudian kirim ke Radio Elsanda FM. Caranya gampang banget. Nanti sebelum Anda masukin ke dalam amplop, tulis juga jawabannya di kertas ya. Kasih nama, kemudian nomor NIK, alamat, dan nomor HP. Terus pertanyaannya, sebutkan 4 varian Royal by Soclean ya. Dan yang keduanya, program acara favorit di Radio Elsanda. Oke? Nah, itu dia teman Elsanda ya. Kalau udah ditulis jawaban nomor 1 dan nomor 2, kasih nama, NIK, kemudian alamat, dan nomor HP. Masukkan cangkang kosongnya 4 saset ya, 4 cangkang kosong Soclean by Royal 500. Lalu taruh sini ke Radio Elsanda FM. Nanti di bulan November pengundiannya ya. Siapa tahu Anda beruntung. Kalau untuk kuis cangkang hadiahnya lebih gede teman Elsanda ya. Ada uang tunai 20 juta totalnya ya. Oke. Yuk, silakan 352266. Elsanda.
2: Makin asik Adiknya makin asik, abadnya makin hebat.
1: Wasik.
2: Wasik.
1: Abolang tah.
2: Mancing radio.
1: Asik, setrum.
2: Iya.
1: Rambutnya keriting, matangnya blending.
2: Iya, soalnya mancing radio.
1: Iya. yang nang mancing
2: balik ke Setrum.
1: Iya, nang mancing radio dan dia rambutnya keriting, matangnya blending.
2: Iya, Kang Gandhi.
1: Iya. Si Ayu Mojak Kuning.
2: Iya.
1: Sehat, A.
2: Alhamdulillah. Okay. Bang Roy sebaliknya gimana?
1: Alhamdulillah. Ayo, iya. Pengen lagu apa, CA?
2: Mau nyobain nostalgia, A.
1: Wiji, nostalgia.
2: Dibantu, A.
1: Oke lah kalau begitu.
2: Iya.
1: No.
2: Yang biasa Kang Gandhi
1: nostalgia.
2: Kang Mangguli.
1: Mangguli.
2: Mangito.
1: Iya.
2: Mangito.
1: Nostalgia. Opung, ayo Opung.
2: Ya, Pung.
1: Ditunggu suaranya, Pung. Mancing radio beli, Pung.
2: Opung.
1: Iya, Opung.
2: Dan Cepat, Markosa.
1: Oke.
2: Mama okay. Oyi.
1: Mm-hmm.
2: Nini Ulit.
1: Ayo Mangkarso.
2: Mangkarso, gage waras Mangkarso mengudara maning.
1: Iya. Uwis wis mengudara lagi ngopi Mangkarso we.
2: Oh, lagi ngopi.
1: Iya, lagi ngopi.
2: Ya, ya wis. Kang enak Mangkarso.
1: Nostalgia. Oke. Okay.
2: Kang Jackie.
1: Jack, ayo Jack.

0: Kausik.
1: Ate. Ang guli. Yeah.
0: Lang.
1: Yung ate.
0: Waram ning ujang adit je. Kangga ni ora manjing lagi ake job.
1: Ano? Tutup.
0: Tutup.
1: Di setel Blimurup.
0: Oh, Blimurup jendi gandi.
1: Tower ning gunung iki kasi mati lampu.
0: Oh, kuno ya lang ngelantung entek kuno.
1: Jare-jare ka dari supir Blimurup mati di langit geser Bang Roy
0: wis. Oh, kuno ya alhamdulillah.
1: Iya.
0: Bisa mancing mene tadi.
1: Ya, suwunnya Bang Roy.
0: Oke.
1: Okay. Orang kepik kita Bang Roy.
0: Hah?
1: Orang kepira kita Bang Roy.
0: Ke telu.
1: Ke telu ya?
0: Iya.
1: Ya wis, ketemu okay. Temunukan Bang Roy.
0: Siap.
1: Sehat selalu Bang Roy.
0: Amin.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abolang. Sudah ikut gabung malam hari ini di Darling Asoy, Dangdut Tarling Asik Coy ya. Di orang murup jendi. Orang

0: silakan. Ya, ada yang masuk lagi. 35226 Elsanda.
1: Wasiknya
0: wasik.
1: Hebatnya Pak.
0: Wasik.
1: Bobi. Mancing radio.
0: Iya, mancing radio. Rambutnya keriting, matanya blending. Apa Mane. Nih Gandhi? Iya Mang Tayang ini Ndi.
1: Iya Mang
0: Tayang. Mang Tayang. Mang Tayang gak batoya ya. Ya
1: Mang Tayang kusukra.
0: Oh kuno ya. Gak batoya. Gak batoya beli Mang Tayang ku. Mang Tayang gak batoya beli.
1: Gak batoya. Ya juga ke Mang Tayang mau kerjanya kan.
0: Oh kuno ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bang Ros.
0: Yup, siap.
1: Nah, coba dipelajari.
0: Apa, Cie?
1: Lagu
0: Yayan. Lagu Yayan.
1: Ya, sesahilapna.
0: Sesahilapna. Sesahilapna. Opung, diopung, opung.
1: Di opung lagi. Termatik.
0: Ai, eh ai.
1: Ya, parlan malah di encok.
0: Kuno ya.
1: Iya, parlan yang di. Masuk lagi pada encok. Kecuali akhir menjijil bay. Kalau polor yang menjijil bay. Markona yang menjijil bay.
0: Markona. Oke, sesahilapna. Oh, dit, yang mana nih? Sesahilapna, sesahilapna. Sesahilapna. Asik. Ayo Mangkarso, Mangkarso, Mangkarso.
1: Mangkarso.
0: Lagi ngopi Mangkarso, lagi ngopi.

0: Asik. Jackie kenapa, Jackie? Oh, rematik Jackie ya?
1: Iya, rumap kah?
0: Akan mangan semanggi entah.
1: Yang pun lagi meriang.
0: Kuno ya?
1: Aduh. Iya, karena meriang dari kita kalau kena kuat.
0: Iya.
1: Langsung waras.
0: Ah, benar.
1: Makanan tabuan langsung waras.
0: Kok obatnya mau gampang banget padahal mah ya.
1: Gampang banget. Kayak akhir mulut
0: ya. Iya.
1: Terus mendidil tuh makanan tabuan. Cepir encok deh sanggir. Langsung waras.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Okay,
0: siap. Iya. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mang Ito, Mang Taya.

0: Iya, tanpa cinta hidup hampa ya teman Sanda ya. Elsa Anda. Halo. Iya.
1: Hebatnya paling hebat, Cek.
0: Eh, masih sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, tumben ya masih sore.
0: Masih sore, Je.
1: Bisa mancing biasanya akhiran.
0: Iya. Bisaan.
1: Buangnya pada lengker sang ema ya.
0: Lagi pada muludan.
1: Iya.
0: Ay, masih beli si muludan nih, kok.
1: Kasian ema masih.
0: Masih ya, masih muludja.
1: Iya.
0: Iya. Sehat, Mi?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Dan lagu apa, Cik, ini?
1: Sarang selundupan.
0: Idih. Ajaknya nganteng ngomong itu ya. Botan
1: iya,
0: mamang.
1: Iya, yang kok ada kerungu ya?
0: Iya, botan mang anamang isi. Kone ditangkep.
1: Iya, namang isi kone, Cik.
0: Iya, digawa, dicandak, bahaya. Gawa barang selundupan. Barang selundupan. Oke, kau tiket ini kan?
1: Mang Ito. Kang Bolang, Mama Harun.
0: Barang selundupan.
1: Mimi Meti. Amil, Mama Raja.
0: Mama Raja, Mimi Nuke.
1: Nuke.
0: Barang selundupan.
1: Semar Konan, Mama Santi. Mama Niko.
0: Mama Niko, Po Ita Markona, TSI, TUP.
1: Hahaha.

0: Aduh.
1: Anak-anak baik ya.
0: Anak-anak baik anak-anak. Oke.
1: Matur suwun, Pak.
0: Nggih, sami-sami.
1: Salam kanggo kabeh sing durung kesalaman
0: Ampura. Iya, Mia.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kangge Mimi Ulit. Iya, yang udah ikutan gabung malam hari ini di Daring Asoy, Dangdut Tarling Asik Coy, teman Sanda ya. Kali ini saya ingetin, besok hari Senin jangan lupa. Ayo ikutan yang belum mendapatkan hadiah dari Royal 500 by Soklin besok hari Senin teman sana ya. Caranya gampang banget seperti yang sudah disebutin ya. Jadi caranya untuk kuis Royal 500 by Soklin ini selama bulan September saja ya teman sana ya. Selama bulan September di hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2.15 menit siang. Royal Soklin 500 mau bagi-bagi hadiah ya. Caranya nanti saat acara berlangsung silakan daftar ya. Teman-teman Sanda silakan daftar dulu. 3 pendaftar pertama nanti yang berhak ikutan kuis Royal 500 by Soklin ya. Jadi nanti akan disebutin sama announcernya atau sama penyiarnya ya. Iya, pengirim pertama si A, pengirim kedua si B, pengirim ketiga si C. Nah, nanti si A, B, C ini silakan untuk dulu-duluan telepon di 0234352266. Nanti baru kasih pertanyaannya ya. Jadi saat acara berlangsung silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royal UV Serum by Soklin Sachet 500, spasi nama, spasi usia, dan spasi alamat. Terus kirim ke WhatsApp Elsa Anda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan quiz Royal by Soklin 500 Tempur Wangi dan Kelembutan Teman Anda ya. Oke, tahu ya? Tahu dong. Yang sudah beruntung tinggal nunggu datangnya hadiahnya ya. Nyengir. Dan juga buat teman Anda yang memiliki masalah dengan mata Anda, baik itu mata minus, plus, katarak, labun cincat, atau juga glaukoma, ayo segera atasi, tetesi dengan tetes mata prima netra teman Anda ya. Insya Allah dengan tetes mata prima netra mata Anda akan kembali jernih lagi, sehat lagi, dan Anda akan mendapatkan penglihatan yang lebih tajam lagi pastinya ya. Tetes mata prima netra bisa didapat di Radio El Sanda FM.
2: Dari pemakai tetes mata prima netra.
3: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketua.

0: belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
1: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
4: Kep, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Kep?
5: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kep?
5: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
4: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai ketemu besok ya.
1: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
4: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
1: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi, karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
8: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
9: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: 96,2 FM El Sanda. Dilanjut kembali, silakan 352266 El Sanda.
1: Paling hebat.
0: Iya nih kan, paling hebat sih.
1: Hebat
0: sih. Wasik.
1: Apa kabar Bang Roy?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Paras Pak.
1: Paras. Mohon berkat dikit Bang.
0: Waduh, yang ngencing jas suaranya gini mah. Semangat berkat nah.
1: Bang itu wis mandi dulu.
0: Wis.
1: Anu lagunya kan lagu langit itu tuh.
0: Iya.
1: Oh berarti pada lagu esok ke pun.
0: I don't know. Lagu wajib.
1: Iya lagu wajib.
0: Oke okay lah kalau begitu.
1: Lagunya keangkuhan Bang Roy.
0: Keangkuhan.
1: Iya keangkuhan. Jadi dulur-dulur Bang Roy lah. Karena lagi sakit di suara.
0: Akan berkat lah.
1: Aduh,
0: keangkuhan, keangkuhan.
1: Bang Jeki, Cemarkona durung.
0: Nada wadon dan nada lanang.
1: Iya, sing wadon be, sing rendah
0: be. Ikonan. Kita
1: nih lagi serak.
0: Setelah ke anu petek, tembak petek.
1: Telak balung.
0: Ayo kita ke balung. Buat ketelak eri. Oke, keangkuhan.
1: Kang Biral, Kang Bolang.
0: Kang Bolang.
1: Opung, menjadi opung.
0: Aduh, ngeluar.
1: Ada.
0: keangkuhan. Politer.
1: Kau lagu pun kau refet tu
0: je sih bang. Apa kau?
1: Oh, apa sih
0: kau? Kereta malam.
1: Ya,
0: refet tu je. Refet. Refet virus kan
1: lah, lalen. Ya, bawa Bang Roy bakal nembang kau ya awal
0: itu. Kau nanya. Melas ada bang mancing sih kau nanya. Keangkuhan. Ayo, kemon. Lagu siapa sih Ma, anu ta Mansur S. Ya?
1: Mansur.
0: Oke lah kalau begitu keangkuhan. Asik.
1: Ini langsung beta Bang Roy.
0: Hah?
1: Langkahan
0: ini, tak iya.
1: Ulangi
0: langsung,
1: oke.
0: Mengapa? Ulangi.
1: Yang buat tanah rale.

0: Asik.
1: Prakat Bang Roy.
0: Ha? Prakat ya, Wak? Lah, dikerasa.
1: Terima kasih Bang Roy.
0: Iya. Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Aher.

0: ala yeningan. Ah, ya karuan. Ningan iya iya. Waras ang.
1: Alhamdulillah.
0: Iya ningan. Kapan rada? Dalam.
1: Ana wong ngejues camelia.
0: Camelia.
1: Iya camelia orang.
0: Camelia. Camelia ikan mendi kan ayah lu ngoyak.
1: Kan ya orang bisa sejuk. Kok kita sawer itu.
0: Ada sira.
1: Mau kan potel ya.
0: Iya.
1: Iman iman udah iman.
0: Kuno ya. Camelia. Camelia. Camelia.
1: Aduh, tas badog.
0: Badog. Loh, cok. Madu guys wara, abis praget wara. Kudu ya waya. Asik. Suara dalam. Ayah Nopyanti.
1: Nopyanti yuk.
0: Yuk.

0: aja kematian lu, kematiannya. Napianti. Ayo Miminoke, Miminoke.
1: Miminoke.
0: Go.

8 masih ada kesempatan yang pengen ikutan berkaraoke di Darling Asoy dan The Darling Asik Coy ya. Silakan 352266 bisa digunakan kembali teman Asanda ya.

0: Margondang, ditunggu suaranya Jackie. Oke lah, kalau begitu berarti kita simak dulu beberapa pesan dari relasi kerja kami ya teman-teman Sanda ya. Nanti kita buka lagi teleponnya di 0234352266.
1: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
2: Tenang, Kang. Ning lima mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
2: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia. Aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya Ku, Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung, bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
8: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
9: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

dilanjut kembali teman Elsanda. Silakan yang pengen ikutan berkaraoke malam hari ini di Darling Asoy, Dangdut Starling Asik Choy.

0: Selamat
1: malam, malam
0: kita ketemu. Malam-malam juga.
1: Hah? Warasa ya.
0: Alhamdulillah nok ayu. Idi.
1: Lah kue ka.
0: Apa, Cu?
1: Lanang idaman.
0: Idi, lanang. Cuk,
2: ini makan ini.
1: Penyiar lanang idaman lu.
0: Ah, yang gek.
1: Yang gek
0: bae. Yang
1: gek. Lanang anak kita lagi mangan warung.
0: Kuno.
2: Siapa-siapa mau?
0: Hah?
2: Apa ku?
0: Siapa sih mau ku?
2: Mama Rajas masih
0: durung. Wes. Karo Aang.

0: Apa, J? Ndi ma? Angko kita mah. Baso sandiem be sing minuke. Kita mah angko baso sandiem be sing minuke iko. Iya lagi dikirim.
1: Kiriman bahaya, Pak.
0: Ayo toli.
1: Ada mancing ke minuk.
0: Nggih.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, kenang apa Jeju? Yuk, satu penelpon lagi yang bakal menutup tirai kita malam hari ini di Daring Asoy Dangdut Tarling Asik Coy, teman-teman Anda ya. Yuk, silakan.

0: Alsan, yuk. Satu penelpon lagi teman Alsanda yang bakal mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini di Darling Asoy dan The Tarling Asik Coy ya. Dan mari bersama-sama kita sambut besok hari Minggu ya. Hari Minggu, hari Senin. Besok hari Senin, yuk bersama kita sambut. Kita awali dengan sukacita ya teman Sanda ya. Karena Senin itu adalah hari yang hari untuk merencanakan, untuk bertindak, dan juga untuk menanam benih kesuksesan teman Sanda ya. Jadi jangan takut menghadapi Senin, karena ini hari untuk memulai sesuatu yang hebat teman Sanda ya. Senin adalah awal baru, perbaiki yang belum sempurna di minggu yang lalu ya. Hari Senin adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh teman Sanda. Silakan 352266 El Sanda. Halo.
1: Yang paling gebet deh. Karena
0: tinggal mancing dah. Iya. Bu, pada mendi wonge, pada muludan kayak neta.
1: Ada.
0: Ayo Mi, lagu apa Mi?
1: Mega Nyisik.
0: Hah?
1: Mega Nyisik.
0: Mega Nyisik konon. Mega Mega Nyisik.
1: Mungkin gak tutup beli ini.
0: Ada.
1: Sinyalnya
0: kok. Ikonan. Yo.
1: Kacang tadi deh.
0: Hah?
1: Mulai.
0: Iya. Terus main. Jadi aku buta di semetu.

0: Matur kesuwun.
1: Mateni ya sinyale.
0: Oke, terima kasih. Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mimi Ulit ya. Dan sekaligus saya Roy pamit undur diri, terima kasih atas segala kebersamaannya. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Tanpa keberanian tak ada kemenangan, tanpa perjuangan tak ada happy ending, teman-teman Anda ya. Jalan nikmati dan syukuri aja hidup ini. Gak usah neko-neko. Utamakan keselamatan bukan kecepatan. Saya Roy undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi Elsanda. Teman Elsanda, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, yakinlah bahwa semua atas kehendak dan rencana Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Mutiara El Shenda.
1: Harta warisan merupakan persoalan yang paling sensitif. Kita sering menyaksikan konflik-konflik keluarga yang disebabkan oleh masalah warisan. Islam menuntun kita untuk membagi harta dengan baik dan adil, sehingga tidak menimbulkan konflik. Cara pembagian harta pusaka itu dalam Islam dikenal dengan ilmu faraid. Bila kita ingin terhindar dari problematika harta pusaka, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Duruqutni, "Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena ia separuh dari ilmu yang akan dilupakan manusia."

0: Inspirasi El Sander. Selamat pagi teman El Sander. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM El Sander.
1: FM El Sander. Paling hebat je.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said kembali hadir untuk edisi hari Senin pagi di tanggal 14 September 2026. Selama lebih kurang 6 jam ke depan Liza hadir menemani semuanya teman Elsanda lewat program Sepada Selamat Pagi Elsanda. Oke, sampai tuntas di jam 12 ya. Masih dari kawasan Sleman, Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said mengucapkan selamat pagi untuk semuanya.

0: merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
2: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang. Pilihan cermat, belanja hemat.

0: minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
0: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Death tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
3: 96,2 FM.

Ya, 96,2 FM. Elsanda. Selamat pagi saja untuk semuanya teman Elsanda yang saat ini masih terus menikmati suasana pagi. Hari ini Senin di tanggal 14 September 2026. Masih lewat sepada, selamat pagi Elsanda. Dan yang pasti pagi-pagi begini belum lengkap rasanya siaran Lisa kalau tidak menghadirkan ragam informasi dan juga tips ringan yang hanya bisa didengerin, dikupingin di 96,2 FM Radio Elsanda. Oke, teman Elsanda, kali ini satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Teman Elsanda, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendiktisaintek. Oke, Brian Yuliarto ini mengajak ya seluruh generasi muda untuk membangun optimisme bahwa Indonesia mampu menjadi negara maju apabila memiliki keberanian menetapkan

berpendapatan menengah. Saat ini saja Indonesia masih berada di kisaran 5.400 hingga 5.500 dolar per kapita. Karena itulah peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat membutuhkan transformasi ekonomi yang lebih mendasar. Teman Elsanda, Menteri juga menjelaskan bahwa perjalanan menuju tingkat pendapatan yang lebih tinggi tidak dapat ditempuh hanya dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja berbasis konsumsi maupun ekspor sumber daya alam. Menurutnya, industrialisasi menjadi salah satu lokomotif penting untuk meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan, juga memperkuat ekspor dan menciptakan nilai tambah dalam negeri. Ia menilai dorongan terhadap industrialisasi tersebut semakin penting karena Indonesia menghadapi tantangan deindustrialisasi. Kemudian juga Menteri mengungkapkan bahwa selama sekitar 2 dekade jumlah industri di Indonesia mengalami penurunan. Padahal penguatan industri nasional memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengurangan ketergantungan terhadap impor. Karena itulah pembangunan industri harus menjadi agenda bersama dan tidak berhenti sebagai kerja pemerintah semata. Dalam hal ini juga, Menteri Brian menyoroti teknologi dan inovasi menjadi elemen penting agar industrialisasi Indonesia tidak hanya menghasilkan produk, tapi juga mampu menguasai teknologi yang menjadi fondasi produk tersebut. Ia mencontohkan pengalaman berbagai negara seperti Jepang, Korea, dan China yang membangun kekuatan ekonominya melalui pengembangan industri secara konsisten, dan juga Indonesia memiliki pengalaman serta kapasitas untuk melakukan hal serupa sebagaimana pernah ditunjukkan melalui pengembangan pesawat N250. Menteri menilai momentum Indonesia saat ini semakin penting karena negara memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar. Kemudian bonus demografi tersebut memiliki batas waktu. Ia menyebutkan juga jendela kesempatan Indonesia untuk melakukan lompatan dari kelompok negara berpendapatan menengah hanya terbuka sekitar tahun 2040. Karena itulah generasi produktif saat ini harus memanfaatkan momentum tersebut melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian juga produktivitas teknologi dan industrialisasi. Ya teman Elsanda, itu dia satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat menikmati sajian hari Senin dengan ragam informasi dan juga tips ringan yang hanya sekali lagi bisa didengerin pagi-pagi dengan menyimak siaran kita di 96,2 FM Radio Elsanda Indramayu Jawa Barat. Selamat pagi juga untuk yang ada di streaming kita di www.elsandafm.com. Selamat bergabung saja di siaran Sepada. Selamat pagi Elsanda.

0: Sembilan, sembilan koma dua FM.
1: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
1: Oh, pantes.
3: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok gitu ya. Hencok asam urat. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itulah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
0: L Sanda, 9,2 FM.

pagi untuk semuanya saja yang masih terus menyimak siaran Sepada edisi hari Senin pagi bersama saya Liza. Saya sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja. Oke, teman-teman Elsanda pagi hari ini lagi pada ngapain? Mungkin masih bikin sarapan pagi ya untuk bisa disantap bersama keluarga tercinta atau teman kerja atau sama ayang beb gitu ya. Pagi-pagi udah ayang beb aja ya. Ya oke lah, untuk semua teman Elsanda, selamat menikmati hari Senin dengan sejuta kesibukan, dikarenakan hari Senin biasanya hari sibuk ya. Hari sibuk untuk melakukan aktivitas dan rutinitas, tentu dengan schedule yang tidak mudah untuk disusun seperti itu ya. Karena hari Senin ini memang hari yang luar biasa untuk berencana untuk seminggu ke depan sampai pada akhirnya weekend kembali ya. Oke, yang pasti hari Senin jangan dibenci ya, karena sebagian orang ada yang bilang hari Senin adalah hari paling membosankan. Jangan juga gitu kali. Karena hari Senin memang hari yang paling sibuk untuk bisa menschedulekan segala sesuatunya. Yuk ditemenin sama siarannya Liza, menikmati lagu-lagu energik, menambah semangat semuanya dalam menjalankan rutinitas dan aktivitas. Masih dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu bersama saya Liza, saya mengucapkan selamat pagi semuanya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
2: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
4: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
5: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
6: Nama saya itu Bori Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74, nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itulah terasa wae enteng, pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
8: Rp15.000.

106,2 FM Elsanda. Selamat pagi untuk semuanya yang ada di jalan menuju satu tempat di mana mau beraktivitas, pergi berangkat kerja, atau aktivitas di pasar, di pabrik, di sawah, di lautan, dalam mencari nafkah seperti itu ya. Yang lagi mencari apa namanya ikan-ikanan gitu ya di laut lepas. Oh, jauh banget laut lepas ya. Laut Indramayu aja yang dekat-dekat ya. Lagi mancing juga barangkali, mancing ikan untuk dijual atau menangkap ikan dalam porsi besar seperti itu ya. Oke deh, sambil dengerin Radio Elsanda yang selalu mengudara di setiap jam 6 pagi sampai dengan 9 malam ya. Oke, untuk pagi-pagi suara Lisa agak serak gitu ya. Oke, mungkin karena opening pagi memang suaranya agak mendesah gitu ya. Oke lah, untuk teman-teman Elsanda, semoga hari ini semakin enjoy, semakin menikmati suasana pagi yang mataharinya sudah mulai terlihat cantik dengan sinarnya yang bisa dimanfaatkan dengan berolahraga pagi. Sok aja yang mau berolahraga pagi, semoga olahraganya tambah sehat, tubuh bugar, pikiran jernih, rezeki lancar, dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, beb, ditemenin sama Liza ya, sekali lagi di sepada. Selamat pagi Elsanda.

0: mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
7: 96,2 FM, El Sanda.
8: Pukul 7 pagi, saatnya Bodoran El Sanda.
9: Min, ente lagi apa, Min, nempel bening pagar umaku?
10: Iki, Man, arep ngisi pulsa.
9: Apa hubungannya nempeling pagar karo isi pulsa, Man? Telepon operatornya baik sih, angel temen.
10: Lah, iku masalahnya, Man. Jarene kongkon mencet pagar. Nah, kita wis pecet pagar sing mau sampai jempolnya ambuk. Angker berbisa.
9: Iya, kita lebih parah, Min. Jarene kongkon tekan bintang. Angel temennya macam-macam baik. Tapi susah.